kaabo pada latoju oja ikani lagelu lagelu radio 617 fm leleyi oke gajo kele to kale sinu agbalewu fun balawo lagbegbe felele ni le ibadan

se ndari oko aye iwo olorun iwo nikan loye o iri awa sa ma dari wa lo nitori pe ijoba re nwu wa yeye a gbadun ijoba re.